0: Itu
1: Maret
0: tuh
1: kali.
0: Maret
1: Cristalino
2: Tuhu.
1: Niarapan Arum Ninaran Sisus.
2: Niarapan Arum Ninaran Sisus.
1: Sochani Ramake Pasturam Tanakafana Luayir Cepana Sao. Tem Sochan Namana Santa Kong San Luram.
0: Itu.
1: Tem Bangkata Kir. Kita ni Tanura Mas Mitos.
0: Ilewe.
1: Ya, jano, Jesus. Ya, apa kapi narai, Fe?
0: Apa kapi narai, Tsumanin?
1: Kira ni atasi, Nisa Sana. Turca wan ni atasi, Reet. Wan ni atasan. Tuan, si mayen ni atasa, Reet, aku. Terima kasih, Jatuh.
0: Terima kasih, Jatuh.
2: Terima kasih, Jatuh.

0: kapaina. Mujia kapaina pasana puke pasala chanye mfunune.
1: Fana nini na wanaka?
0: Mapio kapaina mamaka kipesa nduwa kusini. Tana kireza wantaka takanza latiwa.
1: Ste andata na wanaka. Fayule fantene nkyo nao. Kanefa nune amtumpo eh. Teto wa anampe nao wa maasano kwa nao. Sale mtene mnareo reni. Tenu ntupu ni tenena kureni savat reni. Msora ntupu. Famama nge no tamrene. Ratamrene mwe non mati. Nana wana fatsitunga te tani mfavi reza na.
2: Sana kwa zamba ten tenena. Reni zi mangata pula tsumame nao. Refa vuis vambutu metara vila tiyo nao.
3: Manjina luk nemfats. Nakayo nge natunga soe.
4: Zukyo. Zenge lefantene nkwa lafone. Baye nua tat.
3: Ratsu nmena kwa nimfuli nya soe. Sana preven salarin. Sawa tila sama astakit. Jeringin tagi oke. Maka caca mi celim funu salatu.
4: Tadane tena tian la ye. Tete sosku tena tian la. Nien dan decum rara la kur. Nien nas fula yam fula fon.
2: Mangindri. Sisi tiran risan. Yuva viva sam pet pet.
1: Bukan on zana kwe. Matu enum bula yetu. Tete som bula antun zan.
3: Saki fava kutun diam saya. Kepa sisa niwa. Itu nga dewane pengguna.
1: Saya lupa, fapa kawan ofon saya ramatua. Fampai etra letu yane.